0: Terus banyak sekali medan-medan yang belum tentu kita kuat gitu dalam tanda kutip kan. Pokoknya keren deh. Terus pun kalau ada beberapa orang yang kemarin juga posting di Threads, jadi rame banget pas ngelihat di Threads tuh pada cerita-cerita kan. Ada yang bilang gini, gue gak percaya hantu ya, tapi gue ngalamin waktu di perjalanan trail, tiba-tiba gue ngelihat ada bangunan, ada sosok melayang apa segala macam. Iya, dia cerita begitu.
1: Oh gitu.
0: Dia sebutin satu persatu dan akhirnya dia cerita bahwa dia bilang kayak enggak sih, ini semua gue alamin karena ternyata dalam biologis itu kita tuh mengalami dalam tanda kutip halusinasi ketika kita capek, apalagi betul, di gunung.
1: Betul. Apalagi di gunung ya nafasnya ya.
0: Iya.
1: Ini ada request lagi Mar untuk dimension.
0: Oh iya, ini Wira Atmaja bukan sih temannya Mika Avandi apa bukan namanya Wira siapa, kemarin sempat lihat dari Instagramnya.
1: Mira Avandi juga, Wira Avandi.
0: 18K luar biasa loh Kak Wira.
1: Untuk semua rockstar
0: semuanya yang
1: kemarin udah berhasil finish di BTR, seru banget.
0: Itu yang cerita soal perjalanan 100K itu namanya Paul Kawinda.
1: Oh oke.
0: Oh, ada Paul Kawinda dari Padma Ubud. Keren. Iya, banyak banget yang akhirnya jadi gue juga ngeliatin ada Kak Ultra Boy. Terus ada juga cewek wet dokter gigi. Dia itu ikutan trail itu berkali-kali. Bahkan kemarin dia merayakan ulang tahunnya dengan ikutan trail.
1: Wah.
0: Trail ini udah itu, untuk merayakan.
1: Ini udah benar-benar sindrom trail.
0: Makanya, tapi dari ini ya akhirnya gue chat lah itu Mika Avandi, gue komen kan, keren apa segala macam, congrats gitu. Kata dia, tahun depan ku tunggu ya keikutsertaanmu. Dengan gayanya gue balas, I'm in. Tapi aku gak mau ya latihan dengan Kak Haris karena aku takut kalau aku mau 7K disuruh 18K. Kayak itu, bisa aja gue sih, gitu kan.
1: Cuman berikutnya kalau ada BTR kita guess lah ya.
0: Lu BTS aja.
1: BTS. Ya udah lah kita
0: tapi ada BTS kan. Kalau BTR kan Batur.
1: Yes.
0: BTS tuh apa kemarin ya? Apa aja tahu enggak? Ih, ada. Mika Avandi jawab apa BTS
1: cepat,
0: tuh?
1: Mika Avandi,
0: ada trail juga. Ya itulah pokoknya.
1: Adalah ya.
0: Tapi pokoknya congrats untuk yang udah ikutan BTR, dimanapun kamu rockstar atau bahkan yang sekarang lagi ngedengerin, lagi mau balik ke kota kamu, luar biasa. Mau finish, mau do not finish, kalian semua keren.
1: Keren
0: banget. Ada juga yang di Threads itu pada ada foto satu fotografer ini ngupload kaki-kaki yang orang-orang memilih habis lari dan memilih untuk DNF. Jadi mereka ikutan 60K kalau gak salah. Tapi bukan karena mereka menyesal atau apa, mereka justru happy dan memilih untuk DNF, untuk kembali bareng-bareng dan balik lagi 2027.
1: Wow.
0: Pokoknya keren lah, kalian mau finish gak finish, kalian tuh udah hebat banget.
1: Kalau tapi ini tahunan ya?
0: Tahunan.
1: Kalau ada tahun depan aku mau ngambil yang 2K ya dong.
0: Enggak ada. Paling dikit 7K. Yang paling gue heran tuh ya, anak kecil-kecil tuh pada ikutan 7K dan ada yang podium cowok-cewek, cowok-cewek. Kayaknya itu harus dicoba lah untuk hidup kita ya rockstar yang biar enggak gini-gini aja once in a lifetime.
1: Dan karena sebenarnya ini merupakan hobi yang bisa dibilang selingan ya.
0: Iya.
1: Dari kerjaan kita, dari kesibukan kita.
0: Bener.
1: Cuman pertanyaan rockstar, selain gaji, apa sih yang bikin lo bertahan di tempat kerja lo yang sekarang?
0: Ya gaji lah. Gaji yang pertama, yang kedua gaji, yang ketiga gaji, yang keempat gaji, kelima gaji
1: lagi. Yaudah lah, Rockstar sharing-sharing sama kita via WhatsApp. Bisa di 0811-380778. Dan
0: yes,
1: juga bisa
0: tolong ini Mika Avandi and the Gang, kalau lagi dengerin di Kintamani area ya, ikutan dong. Tapi kita, selain gaji, apa sih yang bikin kalian tetap bekerja?
1: Yes.
0: Karena gue yakin deh, gaji ini adalah nomor satu karena kalian harus mengikuti
1: banyak
0: trailer run. Oh, yang bentar lagi ada lagi, Wet.
1: Ada lagi.
0: Di Lombok.
1: Di Lombok.
0: Di Mandalika. Lu mau ikut? Ada yang 4,3.
1: Kejauhan. Aku maunya yang 2 kilo dulu.
0: Oh, 2K. Yeah. Oh, yang ini lari tercepat. Yang kemarin. Berapa? 100 meter.
1: 10 meter ya?
0: Terpendek ya? Terpendek bukan tercepat. Ntar kita coba cari beritanya. Pokoknya stick around ya Rockstar. Kita juga masih akan terus nemenin kamu sampai jam 10.
1: Yes.
0: Bisa mention di sini ada Acha Marecha Hey Hey.
1: Yes.
0: Yang akan ngebales Instagram kamu, DM kamu di @therockinlife.bali.

0: today a fantastic head start with GMHR. With GMHR will continue right after this.
1: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis and Friends Fitness. Soalnya Louis and Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga active lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
1: Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
0: This is TRL, The Rockin' Life, TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Pura-pura Baliodra Rockstar. Jadi menceritakan dia tuh sebenarnya udah tahu nih kebusukannya pasangannya, tapi dia tetap milih untuk bertahan.
1: Yes. Ih,
0: sama halnya dengan tempat kerja nggak sih, Mar?
1: Red the black.
0: Ada juga yang kata mungkin udah ngerasa tempat kerjanya kurang cocok, tapi dia masih tetap bertahan karena gaji gitu, karena lingkungannya mungkin atau mungkin karena pertemanannya gitu.
1: Iya, atau mungkin karena operator juga ya.
0: Operator. Operator is the best.
1: Selamat pagi untuk operator kita, Nak Kodia. Ada Beli Gusto yang lagi dengerin. Beli Gusto hari ini masuk apa, Ach? Libur dia.
0: Masuk libur ya.
1: Udahlah libur, masih dengerin radio monitoring Beli
0: Gusto. Ayo moton.
1: Beli Gusto katanya mau diajak mabar sama Weda.
0: Ayo Beli Gusto.
1: Selamat buat teman-teman yang udah finish BTR kemarin. Kalau kata Agus, selamat pagi juga untuk Agus. Kalian luar biasa katanya. Kalau Agus nih bilang pagi, selain gaji, tim atau partner kerja yang kita masih bertahan. Oh, yang buat kita, masih bertahan. Semangat buat timku. Semangat untuk timnya Agus. Luar biasa yang tiap pagi selalu welcoming para guest-nya ya.
0: Yes.
1: Dari berbagai macam negara, belahan kota, daerah dan segala macam yang luar biasa juga. Tapi emang benar ya Rockstar, kadang ada beberapa hal yang kalau di tempat kerja itu enggak ada value-nya. Dalam arti enggak ada.
0: Gimana tuh?
1: Diukur pakai nominal
0: materi,
1: gitu.
0: Bukan materi,
1: kok enggak ada value-nya. Value yang enggak bisa dihitung pakai nominal.
0: Yes.
1: Tuh. Jadi rezeki kata orang ya, rezeki itu bukan berarti cuman tentang oh, lu dapat uang 50.000 hari ini, gue dapat uang 100.000 hari ini, enggak. Tapi kadang-kadang rezeki itu datang dari kebaikan-kebaikan, yang misalnya punya teman di tempat kerja yang selalu bisa reliable untuk kerjasama, terus juga kadang-kadang bisa jadi pertemanannya tuh berkembang, enggak cuma di tempat
0: kerja doang ya. Berarti emang berkembangnya dalam konsep nongkrong bareng gitu.
1: Betul, okay. Karena gue tuh selalu percaya Ewet, kadang-kadang ada orang yang memang dia tuh diciptakan bisa jadi keduanya. Bisa jadi teman kerja, enak banget kalau diajak kerja. Jadi dia bisa ada dia bisa set up the boundaries kayak okay, kita mau ada kerja. Di luar itu kita udah mau ada teman.
0: Temenan gitu.
1: Tapi ada juga yang enggak bisa diajak kayak gitu, Wet. Dia cuman enak dibuat teman aja.
0: Formal kerjaan gitu.
1: Yes,
0: atau formal temenan doang.
1: Yes, gitu. Betul. Kayak gitu. Yes. Tapi kalau menurut Rockstar gimana? Kalau ada yang nanya, apa sih yang bikin lo itu benar-benar stick sama kerjaan lo selain masalah gaji? Kalau tadi ada juga dari Wira ya, bentar, karena ini ada videonya, jadi agak susah juga. Kita coba dengarkan.
0: Dengarin dulu. Dan ini gini, ada dari Ilma, Mar. Kak Ilma. Topiknya dari kisah nyata, ta?
1: Oh, dari kisah nyata. Gak tau juga nih produsernya yang lagi bikin. Kayaknya produsernya yang curhat ya. Coba nanti kita interview.
0: Iya.
1: Atau kita sambungkan langsung. Ini dia produser kita.
0: P, Yuyu.
1: Bentar, ini tadi sambil kita ring. Kalau katanya apa? Wira kerjaannya santai, duitnya banyak.
0: Oke, kerja santai, duit banyak.
1: Nyaman itu nomor satu.
0: Nyaman nomor satu.
1: Walaupun gajinya gede tapi gak nyaman ya buat apa. Karena menurut dia gak cuman di situ doang dia bisa dapat uangnya gitu. Uang tuh bisa datang dari mana aja. Itu gue setuju. Jadi bukan tentang duitnya doang gitu. Karena itu sebenarnya bonus juga ya. Cuman kan realitanya memang kita tuh gak boleh lemah kayak rupiah. Ada lagi kelanjutannya. Aca ini ketau-ketau pasti balesin chatnya Ilma Dewi Sartika.
0: Iya.
1: Udah sampai mana sekarang Ilma Dewi Sartika? Okta, Dr. Ardi, Kak Ian, terus siapa lagi yang pagi ini? Mami Jane, Bunda Nia.
0: Bunda Nia. Terus siapa lagi ya? Okta.
1: Udah tadi gue
0: sebutin. Udah lu mention ya.
1: Aca, apa yang bikin bertahan tempat kerja? Ini kayak
0: karena ada kami kan? Jujur aja.
1: Lingkungan kerja. Iya, kerjanya dia di sini doang ya. Di studio aja. Sambil ngeliatin tamu-tamu dari Hard Rock Hotel.
0: Oh, itu kan yang kamu suka dari studio ini kan? Karena dia tuh transparan jadi bisa ngelihat orang-orang lewat.
1: Ya kan jadi nggak bosan.
0: Oh, iya.
1: Coba bayangin lu di satu ruangan terus tertutup, terperangkap,
0: sumpek,
1: terperangkap dalam gua.
0: Terus ruangan kerjanya kotor, itu tuh kayak pasti bikin nggak nyaman kan.
1: Mm-mm.
0: Pastinya kalau dengan ruangan salah satu mungkin selain gaji, teman, ruangan mungkin atau enggak situasi kantor mungkin ya.
1: Apalagi kayak tipe-tipe Weda ini gampang allegri ya.
0: Aku allegri, Roxan.
1: Hah? Kebetulan
0: gampang alergian, gampang flu gitu. Kalau kena dingin yang terlalu dingin bisa flu. Mungkin aku enggak cocok BTR kali ya.
1: Oh, karena ini ya. Oh, dijawab sama batch-nya. Dung. Karena ya, ini ya dingin, gitu. karena dingin.
0: Terus kalau misalnya ruangannya banyak debu, biasanya langsung flu gitu.
1: Mm-mm. Tapi ngomongin BTR jadi seneng banget deh. Kayak kemarin ya Rockstar ngelihat juga perputaran roda ekonominya yang katanya itu sampai 3M untuk
0: daerah tersebut,
1: daerah Kintamani dan sekitarnya ya. Dan pasti cukup yakin gak cuma Kintamani yang terdampak, tapi Bali secara keseluruhan.
0: Yes, pastinya.
1: Karena acara ini juga diikutin 62 negara dari 5-6 ribu peserta.
0: Banyak
1: yang luar biasa.
0: Dan paling banyak katanya dari Indo ya.
1: Mm-mm.
0: Pesertanya ya.
1: Eh, kataku sih BTR harus interview ke sini ya.
0: Ayolah.
1: Dipromosiin mulu. Ya udahlah Rockstar, sambil nungguin kamu cerita-cerita juga, kita bakal ngasih nemenin kamu playlist-playlistnya masih banyak banget.
0: Bisa request ya. Dan pastinya diputerin aja Rockstar.
1: Iya, Ilma Dewi Sartika boleh dong curhatnya.
0: Ayo.
1: Kalau kita mah udah curhat.
0: Kalau curhatnya mau di keep in secret kita bertiga bisa.
1: Enggak, akan aku bacakan.
0: Bisa.
1: Soalnya biasa dia kayak jangan dibaca namanya.
0: Yaudah Rockstar bisa sharing sama kita via WhatsApp di 0811 380 7878.
1: Ini apa nih? Siapa Aceh?
0: Apa lagi?
1: Oh dia voice note. Oke, nanti kita perdengarkan ya.
0: Yes.
1: Atau juga bisa mention ini kenapa sih badge-nya, ya Allah. Kita

0: Classic Head Start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali. Sekali lagi, @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rock in Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Introducing Special Fire at Hard Rock Hotel Bali. Experience a delightful culinary fusion of Japanese and Mediterranean flavors that will excite your taste buds. Splash on Fire offers a wide selection of delectable dishes that capture the essence of land and sea, prepared with the freshest ingredients available on the island. Warm your soul with the fire-inspired beverages to liven up your evening. Splash on Fire.

0: Ada nggak mau rockstar? Nggak mau untuk.
1: Jangan paksa aku.
0: Nggak mau untuk lanjut. Berhenti, rockstar. Jangan lanjut.
1: Berhenti, itu apa ya?
0: Indonesia One One for All.
1: Oh iya, film paling bagus itu ya.
0: Bagus banget grafiknya emang.
1: Banget, suka banget.
0: Bagusnya sama dengan kondisi mata uang saat ini.
1: Mm-mm.
0: Yang harganya semakin.
1: Jangan sok kuat kayak dolar ya. Katanya gitu, kata netizen tuh sekarang jokesnya kalau ke temen, lemah lu, kayak rupiah.
0: Itu agak sedih tapi iya.
1: Iya, ya udah pokoknya kita doakan ya, semoga cepat kembali baik-baik aja.
0: Betul.
1: Sama seperti klasemen-klasemen liga-liga yang sekarang masih berjalan ya. Salah satu liga favorit aja juga Super League. Yang itu sekarang sudah mendekati kejuaraannya. Kayaknya Persib ya. Karena kemarin hasilnya Persib menang. Borneo-nya imbang. Irfan Gafur agak terpuruk sepertinya ya. Karena dia udah pede banget untuk mau konvoi gitu. Terus apalagi ya update-nya? Oh, IPL. IPL English, ya benar English Premier League. Jadi dia udah mendekati momen-momen juga antara City atau Arsenal, musuh bebuyutan ini. Karena Arsenal kemarin sempat menang sekali ya. Jadi poinnya agak tinggi dikit lah. Kayaknya enggak lah ya, kasihlah City. Udahlah Arsenal.
0: Kasih dah Aca sama Maria aja ngobrol rasanya paham.
1: Ada lagi satu lagi.
0: Ada lagi.
1: Bundesliga, okay. Munchen yang kemarin udah ngangkat trofi. ACL juga. Terus siapa lagi ya?
0: Berarti sebenarnya liga-liga itu lama ya gininya ya. Periodenya ya.
1: Satu tahun kan, wet.
0: Oh, setahun.
1: Satu musim tuh satu tahun.
0: Wow, oh lama banget. Aku kira maksudnya kayak yaudah dia sekali main untuk sebulan atau seminggu kelar gitu. Nggak gitu ya?
1: Nggak, karena kan sistemnya home away, home away, home away.
0: Oke, okay, okay.
1: Jadi misalnya Weda lawan Aca tuh bisa dua kali.
0: Oh gitu.
1: Di rumah Aca.
0: Aku mau lawan Ki.
1: Hah?
0: Aku mau lawan Ki sih.
1: Berarti kau harus ke Jawa Tengah.
0: Oh gitu,
1: nanti.
0: Oh jadi dia nggak jadi jauh.
1: Ada lagi orang mau berantem, ayo sini, main mejeguran, enggak jauh.
0: Nah, jadi ampun ketat ya. Ya udahlah rockstar gimana?
1: Spanduk misi tali.
0: Tentang bola-bola ini rockstar, apa kamu paham atau spanduk, tidak paham seperti aku?
1: Spanduk misi tali.
0: Apa tuh?
1: Nduk sekali.
0: Aduh. Aduh sekali sama kayak gaji siapa ya? Enggak tahu deh.
1: Jadi ya rockstar, pembahasan topiknya hari ini mungkin for your context kalau baru aja stick around. Tadi tuh bahasannya tentang apa sih yang bikin lo bertahan di satu tempat kerja selain masalah gaji. Ada beberapa jawaban yang kayak teman, ambience gitu ya,
0: yes,
1: environment, terus ada juga yang kenyamanan. Entah masalah kenyamanan itu balik lagi sama kayak yang pertama tadi, kenyamanan antar sesama pekerja, kenyamanan sama bosnya,
0: yes.
1: Karena mau gimana pun SDM-nya tuh tidak mempengaruhi, karena namanya rezeki. Ada juga yang bilang kayak bisa datang dari mana aja gitu kan.
0: Betul, betul.
1: Bahkan sekarang juga orang-orang tuh banyak yang double job ya.
0: Double job.
1: In this economy kayaknya dengan job yang satu aja tuh gak cukup.
0: Betul.
1: Jadi memilih side hustling gitu-gitu kan.
0: Bahkan sekarang aku bahkan menerima beberapa POV ya. Jadi ada yang lebih milih untuk yaudah gue kerjanya freelance aja,
1: yeah.
0: Gak mau kerja yang formal kantoran,
1: yeah.
0: Karena dia ngerasa dengan freelance bisa ngambil banyak kerjaan,
1: yes.
0: Dan experience-nya beda, timnya juga beda-beda.
1: Mm-mm.
0: Jadi disitulah dia bisa kenal dengan karakter baru manusia.
1: Dan gak terikat kan, jadi yang jadi yang ngatur tuh kitanya. Cuman mungkin emang ada plus minusnya ya rockstar. Kalau freelance waktu banyak, tapi ketika jobnya sepi-sepi banget.
0: Iya, yes,
1: kan.
0: Yes.
1: Tapi kalau misalkan
0: gue rasakan sekarang sih.
1: Nah, kalau misalkan office hour, waktunya sedikit.
0: Yes.
1: Bisa sih ngambil job-job luar tapi terbatas.
0: Mm-mm.
1: Cuman ada penghasilan pasif gitu kan.
0: Job pasif ya.
1: Mm-mm.
0: Itulah yang kita lakukan sekarang sebenarnya kan, ada pasif dari
1: pasif income-nya, betul.
0: Dan juga kita beberapa freelance gitu. Jadi emang ada banyak lah ya pundi-pundi duitnya.
1: Pun sebenarnya dibilang pasif, pasif banget sih enggak ya. Karena kan tetap meskipun siaran gini kan tetap kerja ya, tidak ongkang-ongkang ya.
0: Iya, betul ya.
1: Ya sudahlah Anak Star, pokoknya kita udahin dulu ngobrolin tentang kenyamanan atau apa yang bikin kamu bertahan di satu tempat kerja.
0: Yes.
1: Apapun yang kamu pilih, pokoknya kita doain lancar-lancar, astungkara rahayu pang siu, pang juta-juta.
0: Rahayu pang sata.
1: Bedek mekita jadi miliarder ya. Wih,
0: amin astungkara. Cita-cita menjadi miliarder. Ayo Rockstar.

0: Today, a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis and Friends Fitness. Soalnya, Louis and Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga aktif lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
2: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
3: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
2: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
3: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
2: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: SMS bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinglife.bali sekarang juga.
1: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Eh, lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: It's Urban Bonek FM. This is the Rockin' Life Bali where everyone is a rockstar. Jangan rockstar kalau kata Weda. Jangan gangguin deh kalau misalkan emang dia pengen, ya udahlah ya, aku pengen me time, aku pengen kita jalan dulu masing-masing.
1: Aduh, itu jangan-jangan yang bisa untuk di kegedean ya, sorry. Jadi kalau itu mungkin lebih ke jangan, ya udah jangan usik gue, jangan ganggu gue. Cuman ya ini rockstar, hal yang pastinya sayang banget kalau lo lewatin, jangan dilewatin karena The Upper Fuck Kempinski Bali presents Path to Sustainable Growth 2026.
0: Yeah.
1: Ini di Rabu 26 Juni 2026. Pastinya di Candi Ballroom at the Apurva Kempinski Bali.
0: Alright.
1: Nah, jadi rockstar setelah sukses albumnya di 2025, Path to Sustainable Growth kembali lagi di 2026 ini pastinya tetap dengan 4 pilar strategis yaitu repurposing, refreshing lives, regenerating dan juga rethinking resources. Dan kali ini Path to Sustainable Growth kembali mengundang praktisi, leader,
0: banyak banget
1: dan kelompok profesional di berbagai bidang untuk gabung nih dalam satu hari dalam talk show insightful yang pastinya seru banget rockstar.
0: Ada siapa aja, Wet?
1: Mulai dari speakernya ya. Ada Mita Alwi dari Yayasan Warisan Budaya Banda. Ada Ana Agung Gede Rai. Merupakan founder Arma. Ada juga Heinz Von Holzen, ada sebagai founder Bumu Bali, Nina Sudiono Rainforest Alliance, dan juga Tara Susanto dari Bumi Tera, Maitri Fischer dari Eko Mantra, dan juga Merta Ada dari Bali Usada, serta masih banyak lagi, pastinya rockstar banyak banget, speaker-speaker yang kerennya. Dicatat ya, tiketnya ini terbatas. Reservasi sekarang juga cukup dengan Rp500.000 plus per orang. Ini udah termasuk coffee breaks, lunch dan kontribusi langsung pada pelestarian mangrove Bali. Jadi selain lo ikutan dapat insightful talk show nih rockstar dari speaker-speaker tadi, lo bisa juga untuk planting mangrove gitu. Diulang lagi ya, cukup dengan Rp500.000 per orang. Dapatkan tiketnya di megatix.com. Dan juga untuk info lengkapnya email ke aziz.alfakilo@kempinski.com. Sekali lagi aziz.alfakilo@kempinski.com. Dan juga follow sosial medianya pastinya di @kempinski Bali. Sekali lagi @kempinski Bali.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: lagu baru nih ya?
1: FM. Yes, this is lagu baru.
0: It's 7.8 FM, this is lagu baru dari Raisa ya?
1: Ya, Raisa featuring Ariel Noah. Judulnya Senang Bisa Dengar Suaramu Lagi.
0: Apakah ini soundtracknya yang tadi kalian obrolin, Dylan?
1: Yes. Ini soundtrack Dylan ITB. Jadi aku tahu
0: Dylan
1: karena...
0: Dylan udah gede ya?
1: Iya, udah gede dia. Aku kaget sih ketika Ariel diminta jadi Dylan, but katanya sih gini, actingnya bagus banget. Dan sesuai yang dibilang sama Mariam barusan,
0: apa tuh?
1: Lebih karismatik.
0: Kalau aku sih mending Weda ya.
1: Kenapa gitu?
0: Jadi Ariel nanti.
1: Ariel. Ariel yang ini ya, yang
0: rambutnya
1: bodoh
0: merah
1: itu ya. Katanya dia kan menghilangkan suaranya.
0: Yang mana sih
1: Ariel
0: yang sama?
1: Duyung, kan?
0: Yang,
1: Oh iya. Katanya dia gini, katanya dia menjual keduyungannya demi manusia.
0: Oh.
1: Terus akhirnya kan dia di gini kan? Dikhianati.
0: Oh, itu yang versi manusianya bukan?
1: Enggak.
0: Oh, yang animasi juga begitu enggak ceritanya.
1: Aku gak tahu, aku lupa. Apa aku ngarang ya?
0: Nanti kita coba cari tahu lagi ya. Ya sudahlah Rockstar, tapi waktu kita juga udah gak banyak untuk nemenin kamu. Gak berasa udah jam 10. Saatnya GMHR pamit. Terima kasih banyak untuk kamu yang selalu ngedengerin 87.8 The Rockin' La Bali.
1: Yes.
0: Terus seperti biasa sebelum kita pamit.
1: Yes
0: mulu.
1: Ayo,
0: ada Aca yang akan ngasih kata-kata hari ini.
1: Ayo Ca.
0: Aca, are you ready Aca? Oke, inilah dia kata-kata hari ini.
2: Kata-kata hari ini adalah jangan takut untuk memulai lagi.
0: Karena?
2: Karena kopi aja setiap pagi diseduh ulang, tapi tetap menjadi favorit banyak orang.
0: Mantap.
2: Burung pipit hingga bidahan.
0: Cakep.
2: Terbang rendah menuju taman.
0: Cakep.
2: Jangan takut untuk memulai pelan.
0: Oke. Okay.
2: Karena yang konsisten akan bertahan.
1: Wih, konsisten.
0: Kunci. Konsisten adalah kunci. Semoga kamu juga konsisten Rockstar untuk terus ngejalanin hari kamu yang gitu-gitu aja. Yang penting ingat, jangan lemah kayak rupiah. Kita pamit. Aca juga. Have a rocking day. See you.
3: Game HR comes, whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game HR. Have a wonderful day.
4: You are listening to TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis & Friends Fitness. Soalnya Louis & Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga active lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis & Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya at Louis & Friends Fitness. Sekali lagi at Louis & Friends Fitness.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL. Rockin' you all day long. All day long.

It's on Board of FM. This is your number one love style and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Darus Wardana masih di sini nemenin kamu rockstar. Dan seperti biasa gitu kan ya, namanya juga kita sebagai orang yang tinggal di pulau yang penuh apa ya, penuh ketenangan, penuh kesenangan, penuh healing, Bali. Dan kita juga memang bukan sekedar menikmati Balinya, tapi gimana cara kita supaya tetap menjaga, supaya lestari gitu kan ya. Makanya salah satu cara buat ikutan itu adalah di Apurva Kempinski Bali yang punya Petus Sustainable Growth 2026. Hari Rabu 26 Juni 2026 di Candi Ballroom at di Apurva Kempinski Bali. Setelah tahun sebelumnya sukses di 2025, Petus Sustainable Growth kembali lagi di 2026 dengan tetap membawa 4 pilar strategis, yaitu repurposing, kemudian refreshing lives maksud saya, kemudian ada regenerating dan juga rethinking resources. Kali ini PT Sustainable Growth kembali ngundang praktisi, leader dan kelompok profesional dari berbagai bidang termasuk kamu nih untuk gabung dalam kegiatan satu hari yang seru dan insightful. Diisi dengan high level panel discussion dengan speakers yang luar biasa, ada Mita Alwi dari Yayasan Warisan Budaya Banda. Anak Agung Gederai juga bergabung, beliau adalah founder dari Arma. Kemudian ada Heinz von Holzen, founder dari Bumbu Bali. Ada Nina Sudiono, beliau adalah Rainforest Alliance dari sana, ya kan. Terus ada Tara Susanto, ada dari Bumi Tera. Ada Maitri Fisher dari Eko Mantra. Ada Marta Ada dari Bali Usada. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Tiketnya benar-benar terbatas, jadi kamu harus reservasi sekarang. Harganya cukup dengan Rp500.000 per orang, sudah termasuk coffee break, lunch, dan juga kontribusi langsung pada pelestarian mangrove di Bali. Jadi dapetin tiketnya di megatix.com, dan untuk info lengkapnya email ke aziz.alfakilo@kempinski.com. Sekali lagi megatix.com atau aziz.alfakilo@kempinski.com, dan juga follow sosial medianya @kempinski Bali biar lebih jelas. Sekali lagi di @kempinski Bali.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: an Aquamort.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

0: kulineran, staycation, atau sekedar hangout santai, semuanya ada. Terbang aja bareng CityLink dari Denpasar, dan kamu bisa langsung mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Enaknya, lokasinya deket ke pusat kota, jadi begitu landing, kamu nggak perlu buang waktu lama di jalan. Mau ke hotel? Cepat. Mau langsung meeting? Bisa. Mau nongkrong atau jalan-jalan? Tinggal gas. Cocok banget buat short escape tanpa ribet. Harga tiketnya mulai dari 1,2 jutaan. Mulai perjalananmu ke Jakarta via Halim bareng CityLink. Yuk langsung cek jadwal kamu sekarang di aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi cek aplikasi CityLink dan klik citylink.co.id.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @TheRockinLife.

0: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis and Friends Fitness. Soalnya Louis and Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga active lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long. Top, top, top, top, top, disco X on the

0: Cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
1: Yang mana? Ini bukan?
0: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
1: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
0: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
2: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rock in Life Bali. Dana Suwardana masih di sini, rockstar. Ya kan, emang biasanya kalau kita sama teman kita tuh ngasih pengaruh baik katanya. Emang saling mempengaruhi, tapi asal baik-baik boleh kok. Tapi kalau lo mungkin lagi bengong-bengong aja, terus juga kayak temen-temen gue kok kayaknya kerjanya asik gitu kan. Nah, kita pengen nih ngajakin lo ke satu lingkungan kerja yang asik bareng sama kita di The Rock in Life Bali, karena kita lagi nyari account eksekutif. Syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi yang kuat plus skill negosiasi, terus lo biasa bekerja dengan target dan self-motivated, terus lo comfortable untuk approaching clients online ataupun offline, dan juga tertarik dengan dunia media, konten, dan branding. Punya sales experience, itu adalah nilai plus. Dan lo di Bali gitu, Bali based. Jadi kirim CV kamu sekarang ke DM kita, therockinlife.bali, atau email ke rahmatunisa@mramedia.com. Sekali lagi, boleh ke therockinlife.bali, tanya-tanya di sana, kirim CV kamu, atau email ke rahmatunisa@mramedia.com.

FM, this is your number one love silent entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dana Suwardana masih di sini, rockstar. Ya kan, emang biasanya kalau kita sama teman kita tuh ngasih pengaruh baik katanya. Emang saling mempengaruhi, tapi asal baik-baik boleh lo kok. Tapi kalau lo mungkin lagi bengong-bengong aja, terus juga kayak teman-teman gue kok kayaknya kerjanya asik gitu kan. Nah, kita pengen nih ngajakin lo ke satu lingkungan kerja yang asik bareng sama kita di The Rockin' Life Bali, karena kita lagi nyari account eksekutif. Syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi yang kuat plus skill negosiasi, terus lo biasa bekerja dengan target dan self-motivated. Terus lo comfortable untuk approaching clients online ataupun offline, dan juga tertarik dengan dunia media, konten, dan branding. Punya sales experience, itu adalah nilai plus. Dan lo di Bali gitu, Bali base. Jadi kirim CV kamu sekarang ke DM kita, drakinlife.bali, atau email ke rahmatunisa@mramedia.com. Sekali lagi, boleh ke drakinlife.bali, tanya-tanya di sana, kirim CV kamu, atau email ke rahmatunisa@mramedia.com.

0: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis and Friends Fitness. Soalnya Louis and Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga active lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis & Friends Fitness. Soalnya Louis & Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga active lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis & Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya @Louis & Friends Fitness. Sekali lagi @Louis & Friends Fitness.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
0: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
0: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
0: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangan ke

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rock & Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock & Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

where music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Jason.
1: Jason. Jason.

0: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis & Friends Fitness. Soalnya Louis & Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga active lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis & Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya at Louis & Friends Fitness. Sekali lagi at Louis & Friends Fitness.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: semua. Tinggal kamu DM ke @therockinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: drinking zone atau sekedar hangout santai, semuanya ada. Terbang aja bareng CityLink dari Denpasar dan kamu bisa langsung mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Enaknya, lokasinya dekat ke pusat kota, jadi begitu landing, kamu nggak perlu buang waktu lama di jalan. Mau ke hotel? Cepat. Mau langsung meeting? Bisa. Mau nongkrong atau jalan-jalan? Tinggal gas. Cocok banget buat short escape tanpa ribet. Harga tiketnya mulai dari 1,2 jutaan. Mulai perjalananmu ke Jakarta via Halim bareng CityLink. Yuk langsung cek jadwal kamu sekarang di aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi cek aplikasi CityLink dan klik citylink.co.id.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

Dan kita juga memang bukan sekedar menikmati Balinya, tapi gimana cara kita supaya tetap menjaga, supaya lestari gitu kan ya. Makanya salah satu cara buat ikutan itu adalah di Akun Fakebinski Bali yang punya Petu Sustainable Growth 2026. Hari Rabu 26 Juni 2026 di Candi Ballroom at Diapurva Kebinski Bali. Setelah tahun sebelumnya sukses di 2025, Petu Sustainable Growth kembali lagi di 2026 dengan tetap membawa 4 pilar strategis, yaitu repurposing, kemudian refreshing lives maksud saya, kemudian ada regenerating dan juga rethinking resources. Kali ini Petu Sustainable Growth kembali mengundang praktisi, leader dan kelompok profesional dari berbagai bidang, termasuk kamu nih, untuk gabung dalam kegiatan satu hari yang seru dan insightful. Diisi dengan high level panel discussion dengan speakers yang luar biasa. Ada Mita Alwi dari Yayasan Warisan Budaya Banda. Ana Agung Gederai juga bergabung, beliau adalah founder dari Arma. Kemudian ada Heinz von Holzen, founder dari Bumbu Bali. Ada Nina Sudiono,

0: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis & Friends Fitness. Soalnya Louis & Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga active lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis & Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya at Louis & Friends Fitness. Sekali lagi at Louis & Friends Fitness.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK ke kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

RTRL, The Rockin' Life. TRL. Where everyone can be a rock star.

Jadi lo mending stay tune aja. Buat yang pulang kantor, pulang kampus, pulang sekolah, hati-hati di jalan. Buat yang streaming di rumah, streaming dimanapun, langsung aja dengerin. Kita mulai sekarang. Drive and Jive, driving your heart, jiving your soul.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis & Friends Fitness. Soalnya Louis & Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga active lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis & Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya at Louis & Friends Fitness. Sekali lagi at Louis & Friends Fitness.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat gantiin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therocketlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therocketlife.bali.
5: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

0: ini kan?
1: Udah tahu.
0: Kalau ini?
1: Udah basi.
2: Update dong di What's Trending.
3: Kabar pertama kita datang dari dunia film, di mana rumah produksi Metro Goldwyn Mayer atau MGM disebut sedang mengadakan audisi untuk The Next James Bond. Beberapa aktor dikabarkan sudah dipanggil secara khusus ke London untuk mengikuti casting secara tertutup. Nama-nama yang muncul dalam casting ini diantaranya adalah Jacob Elordi dari Frankenstein, Aaron Taylor Johnson dari Godzilla, Callum Turner dari Eternity, Cosmo Jarvis dari Warfare, dan Tom Francis dari serial Netflix You. Nama-nama ini pun gak mengkonfirmasi khusus identitas mereka untuk casting James Bond, dan akan diperkirakan masih ada beberapa nama lagi yang akan menyusul diumumkan. This is Saskar Abimanyu for The Rockin' Life, What's Trending.
4: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

kerjain sesuatunya nanti aja, tahu-tahu sudah sore gitu. Dan semakin dewasa itu, lucunya rasa malas itu bukan karena gak punya mimpi sebenarnya Rockstar ya, tapi sekarang cuma capek aja ya kan. Capek mikir, capek ngejar banyak hal, capek pura-pura semangat terus gitu. Tapi masalahnya, kalau keterusan gitu nyaman di mode males-malesan, hidup lo tuh gak ikut gimana zaman gitu, bakal ikut diem doang di tempat gitu. Karena mimpi itu sebenarnya gak jalan sendiri Rockstar. Kalau misalnya lo punya mimpi, lo harus effort gitu dong.

buka posisi account eksekutif buat lo yang maksimal umur 30 tahun, punya kendaraan sendiri, komunikasi oke, jago negosiasi, dan siap ketemu klien. Ini adalah tempat lo. Lo di sini juga harus tertarik di dunia media, konten, sampai branding. Dan kalau misalnya lo punya pengalaman sales, itu menjadi nilai plus dan pastinya harus Bali base. Kalau rebahan terus enak, emang enak. Tapi dompet nggak bisa diajak tidur terus ya. Jadi langsung aja dompetnya diajak kirim CV ke DM Instagram @rockinglab.bali atau email ke rahmatunisa@mramedia.com. Sekali lagi ya, langsung kirim CV ke DM Instagram @rockinglab.bali atau email ke rahmatunisa@mramedia.com. Karena kadang-kadang ya, hidup mulai berubah pas lo akhirnya bilang, udah gue harus bergerak gitu. Nah selain lo juga harus bergerak maksudnya, selain lo harus bergerak, lo juga harus tahu cuaca dokter ya, karena Bali ini mulai nih Bali ya kan. Nih gue sekarang bakal meramalkan cuaca untuk Bali besok tanggal 19 Mei 2026. Diperkirakan akan cerah berawan dari pagi sampai malam, terus sorenya sampai malam diperkirakan mulai dari mendung sampai hujan ringan di beberapa wilayah. Kemungkinan juga hujan akan terjadi di beberapa daerah aja, dan gak bakal terjadi di wilayah seperti Badung, Denpasar, Gianyar, dan juga Tabanan. Gak cuma itu, ada juga peringatan cuaca panas dengan kelembaban tinggi di wilayah Badung, Denpasar, sampai Gianyar. Jadi hati-hati ya Rockstar ya.

0: it is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangan

0: semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Let's bring back your best memories with Throwback.
1: Dan kita langsung sampai di Throwback, ya kan? Kita nostalgia dulu. Nah, di sini kita bakal bahas lagu yang datang dari tahun 2008 dengan Mercy dari Duffy. Nah, lagu ini tuh buat Duffy jadi terkenal karena aransemennya yang kayak soul gitu dan Motown Jazz gitu, juga terdengar seperti lagu klasik dari Aretha Franklin ataupun Dusty Springfield. Ini Motown Jazznya bukan Motown di ini ya, studio ya, itu restoran itu. Dan gak hanya itu, lagu ini tuh juga diproduseri mantan gitaris Swede Bernard Butler yang membuat lagunya terdengar sangat Inggris gitu. Kesuksesan lagu ini tuh juga buat Duffy memenangkan Grammy di tahun 2009 untuk albumnya Rockaferry dalam kategori Best Pop Vocal Album. Kepo gimana lagunya? Sekarang langsung aja kita dengerin Duffy dengan Mercy.

0: pengen dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
1: Yes sir, jam sudah menunjukkan jam 6. Jadi ini saatnya buat gua nge-boost sore hari lo. Ya kan, kalau misalnya lo pengen request lagu, langsung aja ke Instagram kita, dicek di @drokilife.bali. Lihat Instagram story-nya, gua udah bikin story. Nanti di sana ada kolom, jadi lo tinggal isi aja lagu apa yang lo pengen dengerin. Gua bakal mainin sekarang juga di sini untuk nge-boost lo di perjalanan pulang atau lo lagi streaming dimanapun gitu. Nah, selain request lagu, gua juga pengen ngajakin lo buat ngebahas-bahas satu topik yang akan gua obrolin nih di Afternoon Talk, yaitu fear of being too much. Nah, ini adalah masalah sejuta umat di Indonesia dan di seluruh dunia ya. Takut akan kita tuh too much aja gitu. Kalau kita ngobrol tentang pertemanan ya, banyak yang bilang kalau pertemanan harus dimulai dari bagaimana cara kita ngobrol, cara kita hang out, dan siapa aja informasi yang kita bagikan dalam obrolan itu. Kalau sebelumnya banyak yang terlalu percaya pada temennya, sekarang tuh udah ada satu istilah yang disebut sebagai fear of being too much dalam obrolan gitu. Kalau misal Gen Z tuh sebutannya apa ya, kemarin tuh oversharing. Nah itu seperti apa dan apa yang bikin ini terjadi? Let's go, kita bahas. Seberapa terbuka sih lo dalam obrolan secara temen? Apakah lo yang demen ketemu temen baru oversharing, atau lo justru orangnya pendiam? Coba sharing sama kita langsung sekalian request lewat WhatsApp 0811-3807-878 atau telepon aja di 750-205 dan mention di @drokinlife.bali di social media. Gua tungguin sekarang juga.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis & Friends Fitness. Soalnya Louis & Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga active lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis & Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya at Louis & Friends Fitness. Sekali lagi at Louis & Friends Fitness.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.
6: All day long.

Dan sampai ada di tahap yang serius, yaitu orang akan mulai merasa takut, kelebihan emosi saat bercerita gitu, kayak merasa terlalu antusias gitu ceritanya, terlalu menggebu-gebu gitu. Akibatnya orang tuh jadi nahan diri demi terlihat santai dan gak merepotkan. Ini tuh ada sebutannya kalau gak salah di Gen Z ya, namanya nonchalant. Ya udah kelihatannya sok cool aja, padahal di dalam diri sendiri tuh kita sebenarnya pengen berekspresi gitu. Tapi ya gitu, karena ketakutan yang tadi gue sebutin, mereka malah milih untuk menjadi nonchalant gitu. Gimana menurut lo? Langsung aja sharing ke gue. Seberapa terbuka sih lo dalam obrolan sama temen? Apakah lo yang tipe orang yang diem atau yang oversharing atau yang gimana? Coba cerita sama gue di sini, sharing sekalian request lewat WhatsApp di 0811-380-7878 atau di 750-205 dan mention @renglife.bali di sosial media. Buruan sekarang juga, jangan malu-malu. Ciao.

0: Cuy, cuy, cuy. Lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

everyone is a rockstar. Nih, gue merasa kesepian gitu, entah kenapa ya sekarang rockstar ya. Kayak karena makin kesini tuh bentuknya beda gitu, kesepian itu bukan lagi gak punya temen, kadang chat rame, terus kadang setelah ada story banyak yang lihat, tapi tetap aja ada rasa kosong yang gak bisa gue jelasin gitu, rockstar. Nah, dan di umur gue yang sekarang gitu, yang 17 tahun ini, buset, paling muda tuh gue. Pokoknya di umur yang sekarang-sekarang itu banyak banget orang lagi di fase itu tuh, di fase yang seperti gue ini. Sibuk masing-masing, jarang ketemu, semua orang lagi berjuang dalam hidupnya sendiri. Makanya kadang yang bikin kita gak terlalu kesepian.

lebih isi. Sini, mending join rockylife.bali biar lebih isi, karena kita buka posisi account eksekutif buat lo yang maksimal umur 30 tahun, punya kendaraan sendiri, komunikasi enak, jago negosiasi, dan nyaman ketemu klien. Nah, di sini juga lo harus tertarik di dunia media, konten, sampai branding. Kalau misalnya lo punya pengalaman sales, itu menjadi nilai plus, dan tentunya harus Bali based. Karena kadang-kadang kita itu yang merasakan sepi itu nggak hilang-hilang karena ditemenin terus, tapi karena hidup lo mulai bergerak lagi gitu. Jadi langsung bergerak sekarang juga, kirim CV ke DM Instagram @rockylife.bali atau email ke ramatunisa@mrmedia.com. Jangan lama-lama, langsung di share sekarang juga gitu. Siapa tahu di sini lo bisa sharing-sharing, ya kan? Mungkin atau lo tau orangnya tuh takut sharing gitu, for being too much gitu. Mungkin lo takut, ya kan? Masih membahas soal tadi, ketakutan of being too much. Apa sih yang bikin orang jadi punya fear of being too much ini dalam dirinya? Mari kita kulik, ya kan? Ada beberapa penyebab sepertinya ya. Kayak contoh, pengalaman emosi yang sering diabaikan gitu. Lo dulu sering dicuekin mungkin, dulu dalam obrolan ataupun pertemanan gitu. Makanya lo bisa punya fear of being too much ini. Terus juga lo mungkin ada attachment insecurity, dimana kalau orang oversharing malah jadi takut terlalu attach dengan orang yang tahu ceritanya, yang tahu cerita yang diceritain itu. Dan selain itu juga mungkin pernah punya pengalaman ditolak atau dipermalukan dengan cerita sendiri gitu ya. Biasalah ya, di circle-circle pertemanan lo deket sama orang, terus tiba-tiba pas lo udah musuhan sama orang ini, diomongin tiba-tiba, ups, bab. Mungkin terakhir juga budaya sosial digital ini ya, dimana sebagian besar orang nggak ingin terlihat oversharing dan harus terlihat aman di mata semua orang seperti di dunia digital ya gitu. Tadi yang kayak tadi gue bilang itu apa, nonchalant gitu. Coba deh lo sharing berpendapat sama gue, seberapa terbuka lo dalam obrolan sama temen. Coba langsung di sharing ke WhatsApp 0811 380 7878 atau telepon di 750 205 dan mention kita di @drockinlife.bali di social media.

itu dia pembahasan kita di sore hari ini ya Rosaria. Sebenarnya menurut gue tuh gak apa-apa sih cerita gitu, tapi asal jangan oversharing gitu. Cukup gini aja, lo mau bilang apa ya udah gitu, bilang apa yang lo halus bilang aja gitu. Kalau misalnya lo nggak merasa nggak perlu bilang sesuatu, ya udah nggak apa-apa, di keep aja. Itu kan karena semua orang tuh nggak perlu tahu

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang, kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram at Hard Rock Bali atau telepon 761-869, sekali lagi 761-869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Nih, ini Rockstar waktu gue siaran sekarang nih. Jadi tadi kan gue sempat mampir ke kantor, terus gue lihat tuh Andre main HP, ketawa-ketawa sendiri gitu, nggak ada angin, nggak ada orang yang ngobrol sama dia, terus tiba-tiba ketawa aja cekikikan sendiri nih tadi tuh di sebelah gue. Dan lucunya ya, makin dewasa tuh kita makin sering kayak gitu sebenarnya. Lihat meme dikit, ketawa sendiri. Keinget kejadian lama, ketawa sendiri. Kadang ngobrol sama diri sendiri juga bisa bikin kita ketawa sendiri gitu, walaupun kelihatannya agak freak gitu ya kan. Karena ternyata di tengah kerjaan, tekanan dan hidup yang rame, kita tuh tetap butuh momen receh gitu buat bikin kita waras. Dan jujur aja, lingkungan kerja itu ngaruh banget ya kan. Kalau isinya cuma stres doang, lama-lama ya burnout, lama-lama ya mager gitu. Tapi kalau ada vibes yang enak, kerja capek pun jadi lebih ringan gitu. Dan kalau misalnya lo mau mungkin nemenin Andre gitu di kantor ya, ketawa-ketawa ya kan, siapa tahu. Karena kita tuh lagi buka lowongan akun eksekutif di The Rocking Life Bali ya kan, buat lo yang maksimal umur 70 tahun, buset ketuaan, maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri dan komunikasi lancar, jago negosiasi juga dan nyaman ketemu klien, ini adalah tempat lo. Lo juga harus tertarik di dunia media, konten sampai branding, lo juga harus tertarik sama Andre gitu. Kalau misalnya lo punya pengalaman sales, itu menjadi nilai plus dan tentunya harus Bali based. Jadi tunggu apa lagi, langsung kirim CV lo ke DM Instagram @rockinglife.bali atau email ke rahmatunisa@mramedia.com. Sekali lagi ya, langsung kirim CV ke DM Instagram @dorkinglife.bali atau email ke rahmatunisa@mramedia.com. Langsung aja temenin Andre di kantor biar dia gak kesepian. You know about the multiverse.
1: Need to be nervous.
2: Recommended movie.
0: Dan kita sudah sampai di recommended movie yang bakal gue rekomendasikan ke lo di malam hari ini. Dan gue bakal ngerekomendasiin ada nih film romantik komedi berjudul You People. Bercerita tentang karakter bernama Ezra Cohen, seorang laki-laki Yahudi di Los Angeles yang jatuh cinta pada perempuan yang sangat berbeda bernama Amira Muhammad. Hubungan mereka tuh awalnya terlihat seperti romansa modern biasa, sampai-sampai kedua keluarganya mulai terlibat gitu. Masalah tuh mulai muncul setelah mereka memperdebatkan budaya mereka, agama mereka, generasi dan cara pandang hidup. Ya inilah juga yang dialami oleh Gen Z-Gen Z di Indonesia sekarang ya, beda agama, beda budaya, bab gitu. Orang tua Ezra ini juga mencoba terlihat santai. Nah, orang tua Amira juga terlihat ini nyoba terlihat santai, tapi malah jadi awkward karena semua orang malah jadi coba paling ngerti tentang kehidupan lainnya gitu. Bagaimana sih ke-awkwardan momennya? Langsung aja nonton di Netflix sekarang juga, berjudul You People.
3: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Yes, dan akhirnya sudah selesai juga waktu gue buat siaran. Ya udah 3 jam gue nemenin lo Rockstar-nya. Thank you so much buat lo yang udah stay tune, yang udah diem sama gue dengerin gue bebacot-bacot ngobrol-ngobrol dari jam 5 tadi. Ya, thank you so much buat yang udah request juga, yang udah join topik juga tadi. I appreciate you so much. I love you guys. Yeah, kan. Dan ini saatnya gue buat pamit. Thank you so much buat produser gue Dana Swardana dan operator yang sudah bekerja. Dan kita bakal ketemu lagi di hari apa ya? Di hari Kamis ya, di hari Kamis DNJ juga Drive NJF di jam yang sama dan juga di station radio yang sama. Langsung aja gue pengen pamit Rockstar. Have a rocking night Rockstar. Bye bye.
1: End your day with a smile, a happy thought, and a grateful heart. Drive safe and see you on the next edition of Drive and Jive.
2: You are listening to TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis and Friends Fitness. Soalnya Louis and Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga active lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin gak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan

0: semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.

0: Kalau aslinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangan ke

0: tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

find you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya, kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangan ke

0: @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

RL, The Rockin' Life. DRL. Where everyone can be a rock star.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.
1: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with The Rockin' Life. GMHR.
2: It's open for them. This is The Rockin' Life Bali, where everyone can be rockstar. Yes, rockstar. Selamat pagi. Pokoknya kalau ngomongin tentang pagi hari ini, rockstar rasanya sungguh abu-abu ya, sungguh membingungkan. Karena gimana lagi, ketika kita baru bangun, udah tiba-tiba mendung. Yang biasanya, pasti yang kita harapkan ketika kita berangkat kerja, berangkat pagi adalah ada yang matahari sebagai penyemangat, sebagai penyambut kita waktu memulai hari, memulai pekerjaan gitu kan. Ya hari ini begitulah rockstar. Kalau di sekitar Pantai Kuta, di sekitar studio ini kondisinya agak mendung. Cuman harapnya pastinya nanti menjelang siang semakin cerah ya, semakin cerah kayak hari kamu, masa depan kamu, dan juga cita-cita kamu. Kalau ngomongin tentang hari ini, rockstar, apa aja sih rencana lo yang akan dibuat gitu? Apa kau udah ada buat mungkin itinerary liburannya, atau mungkin lo yang saat ini rockstar masih berangkat kerja? Kira-kira udah tahu belum kira-kira kerjaannya mau ngapain aja hari ini? Mungkin apakah ada ditagih deadline-nya, atau mungkin dan mungkin-mungkin lainnya. Kalau gue sendiri hari ini rockstar, jujur cukup padat. Karena after siaran ini gue kebetulan ada kelas. Jadi ini adalah salah satu dari kesekian kalinya siaranku yang nyambung langsung sama kuliah. Jadi after siaran benar-benar langsung berangkat ke kampus, and then mulai kelas lagi. Dan setelahnya nanti ada kerjaan lagi di sore. Cukup menyenangkan hari ini, dan semoga sehat selalu juga untuk kita rockstar. Dan ngomongnya tentang apapun itu, semoga dilancarkan semua pekerjaannya, semua harapannya, semua hal-hal yang ingin dilaksanakan. Dan pastinya harapannya akan cerah, lebih cerah dari hari ini ya rockstar ya. Semangat terus buat kita. Langsung aja dibuka. So this is GMHR. Good morning, happy rockstar.
3: Money, money, mo. Catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let her.

0: Today, a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis & Friends Fitness. Soalnya, Louis & Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga aktif lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis & Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya at Louis & Friends Fitness. Sekali lagi at Louis & Friends Fitness.
2: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kamu minta, wahai anak muda?
2: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
2: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
0: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
1: Berita pertama dikutip dari antaranews.com. Pemerintah Kabupaten Badung memperketat pengawasan pengelolaan sampah khususnya di hotel, restoran, dan kafe, salah satunya di kawasan wisata Legian. Bupati Adi Arnawa berupaya memastikan pengelolaan sampah berbasis sumber telah berjalan, khususnya di sektor hotel, restoran, dan kafe. Beliau juga menambahkan, selain memastikan penanganan sampah di sektor hotel, mereka telah berjalan dengan baik. Pemkab Kabupaten Badung juga menyiapkan penataan destinasi pariwisata di wilayah Seminyak, Legian, dan Kuta.
2: Berita kedua dikutip dari CNN.com. Dinas Keamanan Dalam Negeri Norwegia menangkap seorang warga negara China atas dugaan melakukan aksi spionase atau mata-mata. Penangkapan ini hanya berjarak beberapa minggu setelah otoritas tempat mengamankan seorang wanita asal China yang juga dicurigai memata-matai data satelit milik Norwegia. Pada Minggu 19 Mei 2026, Pengadilan Norwegia resmi mengeluarkan perintah untuk menahan tersangka selama 4 minggu ke depan untuk kepentingan penyelidikan. And this is Maria Hill.
1: This is Sariweda
2: for the Rockin' Life Bali
1: Newsroom.
3: GMHR only on the Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: Today, a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali? Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: menyakiti.
1: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita public figure.
2: Yo Rockstar, berita public figure. Hari ini datang dari penyanyi R&B Neo, yang baru-baru ini memicu perdebatan setelah secara terbuka
3: pacar tiga, istri tiga,
2: menjalani hubungan polyamory. Itu apa ya?
3: Coba dijelasin gak?
2: Jelasin. Oke, jadi ini sebenarnya menjalin asmara lebih dari satu pasangan sekaligus. Yes. Sesuai yang dibilang sama Maria.
3: Iya, karena kemarin tuh rame banget, Wet. Oh. Jadi yang lagi rame di The Zoos itu.
2: Yes.
3: Gue dong bedset, tolong. Nah, udah meninggal. Dia kayak deng-deng-deng-deng-deng-deng. Dia kayak ikutan ngomong gitu.
2: Yes.
3: Jadi kemarin tuh yang rame itu adalah si Neo ini datang ke satu acara.
2: Yes.
3: Yang tiba-tiba dia turunlah dari limosinnya dia tuh. Terus keluarlah tiga perempuan ini.
2: Tiga? Wow.
3: Yang dimana katanya dia sempat juga next day-nya ada juga berita dia sempat merayakan Mother's Day.
2: Yes.
3: Dan mengucapkan Mother's Day untuk ketiga-tiga.

0: morning, good music, making your good mood. Hadrock FM Bali Music Lab.
1: Kayak harapannya beda. Semoga cerah seperti cita-cita kamu, masa depan kamu.
2: Jadi kali ini kita kedatangan Khalid featuring Love. Judulnya Tida. Nah, ini single kolaborasi terbaru mereka. Jadi secara lirik ini katanya Tida bercerita tentang perasaan keraguan-keraguan dalam komitmen.
1: Okay.
2: Sama pasangannya.
1: Wah, ini cocok banget buat lo rockstar yang kayaknya ngerasain apa-apa harus izin, apa-apa harus lapor. Dikira lapor Pak kali ya. Ya udahlah, kita dengerin. Ini dia Khalid featuring Love with